0: Sud.
1: Terus gitu ya.
0: Sud. Darah sura.
1: Terus tuh, mudik kasar boys.
2: Pang.
0: Tio tuh,
3: bagar ya.
4: Baca kok di kantor?
0: Tio tuh, sarkar bedi pun, jadi diri.
3: Abis.
0: Abis. Terus gitu ya.
3: Terus.
0: Ini saksi, tiap nam bahara kau sendiri bari khasmu.
3: Oh tuh.
0: Bahara.
3: Me.
0: Eh, boleh boleh.
3: Nice one. Lo, kamu main tak?
0: Eh, jadi.
3: Lala, lala. Terus ke dia.
1: Truth. Aneh na, dear.
0: Dear.
1: Murder is only. Dear. Budi.
3: Kevin. Yes. Dah, tiba.
0: Oi,
1: lalu
0: bangkit. Aiy,
3: lalu. Mardah, entah. Jadi,
0: so gate pada zua awal ni first man. Kita tu lengan tu pasal awal.
3: Kita ni mana ni?
0: Maksudnya mana ni? Jus dia awal. Lengan ni macam ane ane ni. Beer is beer. Mana? Mana?
1: Eh, lala. Hey, bukan kita pada.